Nyukawa kunaja. Supunza Dios posakpika. Mana nya mandasatsu, mana nya rimasatsu. Dios takazospa. Yaya mamatapis oido sidratapis kuyaspa kausangi. Wawkindih panindih kuyanakuspa kausangi. Wawa.

Baik, Pak Kucu, masa berpikir tu kikunata sama cinggami ni sepam itu mah tak kentang kaitu taman tapi ya itu dia sebenarnya siap cung aji itu taman tak cari pecing masa saja setahun wang dan tadi sepak katih kuna la 5.37 minutos 5 de la mañana 37 minutos katih cung kumpanya sepas saluditos korealis ni aja mi kan kuna pakir kata nyawurisa kan kuna pisnyo kan ciwan dan tadi sepak katih kus kamanta kaitu matu taman tapi kosta sigra oriente tu gimung dan itu rupi mi oya di sepak katih cemai kan kun tenentes pi kanya mi kan buenos buenas tardes kan ganachu buenas tardes mai kan kun tenentes kuna pi mai kan lugar pi kanya mi kan buenas noches y calle Ecuador ya te pica buenos días mi can las 5:38 minutos 5 de la mañana 38 minutos caspica majan ahí panicuna mi samu al ritmo de San Juanito cantanga pa acompañanga pa con ancaisumo tatamanta pin

Jasna rika ngami daguna ka uchi jamang tam kuei jatami winya ching nyu kan ching mamai pika tong ya spanya ruku ya spaka kan ching malcriados resaviados. Mami takuna ka uchi jamang ta sufrin mai pika wawang iwal wakan kuna wawang iwal yari kachin kuna mai pi wakuna mana utka dunil pika tukituta pakarin kuna sama. Jasna winya chiska wasa mai pika nyu kan chika mana yari kuna ka usan chike. Pero solamente tenéis un caipanico nacional. Cuyas camamitas ya perdona panguisa.